2 FM. 96,2 FM begitu ya. Kaget saya nyatu tiba-tiba musiknya masuk pas Lisa mau ngomong. Iya deh.

Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti.

0: kamu memang sahabat sejatiku. Selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: ハハカタ。
1: おいしい。
0: トキオチキン焼き鳥。
1: ラーメンゴレンマニスゴリウマミ。ハストキオ。
0: リスキトムラ。

0: dari Wings Food.
1: Wahabio, mata nenyum blereng deneng ya.
2: Ih, aja ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya Ku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu terspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Balik hebat.

0: aja. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
8: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

96.2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya. Liza berharap semoga hari ini adalah hari yang paling membahagiakan teman Elsanda untuk bisa membersamai dengan siarannya Liza sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Selamat pagi untuk Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Sony, Nok Miah, Mimi Oza, Kang Babil, yang semuanya lagi pada dengerin Radio Elsanda. Selamat pagi semuanya saja.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM El Sanda. Palik Baje.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: nyabut tau mesti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lha opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen waktu

pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.

0: Ya elah, udah tahu TV-nya rusak.
1: Jadi jam berapa sekarang?
0: Gampang itu mah. Bentar ya.
2: Udah jam 1 nih, ganggu tidur aja, gak sopan tau.
0: Kuhnem, wis jam siji bengi.
3: Please welcome by DJ Yoga, Arime.

FM Elsanda. Hai, selamat pagi untuk semuanya. Sekarang udah jam 8 ya. Masih terus melakukan aktivitas dan rutinitas, semoga sehat walafiat, bisa bekerja dengan kebugaran yang mumpuni. Terus juga kondisinya sehat biar bisa menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Kayak Lisa juga tuh kalau siaran udah nongkrongin meja siar gitu ya, jam 8 jam 6 pagi sampai jam berapa? Jam 12 ya. Begitulah pekerjaannya saya ya guys. Pagi-pagi udah buka radio, siaran, putar-putar iklan dan lain sebagainya. Oke deh, teman Elsanda jangan lupa ya. Setiap Senin, Rabu dan Jumat itu ada kuis Royal by Soklin 500. Tungguin aja di jam 2 lebih 15 menit, teman Elsanda bisa ikutan kuis dengan hadiah Rp150.000. Nanti bisa daftar, bisa tanya-tanya sama penyiarnya gitu ya. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Terus teman Elsanda juga kalau udah pakai Royal by Soklin di rumah, itu cangkangnya jangan dibuang ya. Bungkus kosongnya jangan dibuang, bisa dikirimkan, dikumpulkan 4 varian yang ada tulisan UV Serum, produk terbaru Royal gitu ya. Jangan kirim yang lama karena tidak berlaku yang lama. Teman Elsanda carinya tuh yang ada tulisan UV Serum. Bisa dikirimkan sebanyak 4 cangkang kosong ya, masukkan dalam satu amplop, disertakan fotokopi KTP. Terus juga jawab pertanyaan program acara favorit di Radio Elsanda apa aja sih? Jawabannya Spada, Tembara atau Cipali. Boleh ketiga-tiganya. Boleh salah satunya yang jadi favorit gitu ya. Sepada, Tembara atau Cipali. Boleh, silakan ditulis dalam secari kertas atau bisa langsung tulis di amplopnya aja, biar enggak susah-susah lagi gitu ya. Dan fotokopi KTP jangan sampai lupa karena itu adalah syaratnya ya. Nanti di bulan November ada disediakan uang tunai total Rp20 juta untuk teman Elsanda yang mengirimkan sebanyak-banyaknya bungkus cangkang kosong Royal by Soklin 500 ya. Mulai dari sekarang teman Elsanda kumpulin aja, langsung dibikin gitu ya. Masukin dalam satu amplop tertutup, jangan sampai ketinggalan karena semakin Anda mengirimkan banyak amplop itu peluang dapetin duitnya juga semakin besar. Ayo dong, sekarang beli ke warung tuh atau ke pasar, banyak udah ada dagangannya. Enggak

0: dengan siaran Radio Elsanda yang selalu ceria. Oke, nikmati lagu-lagunya, abaikan suara penyiarnya. Oh salah ya. Nikmati musiknya, abaikan suara penyiarnya. Salah dong, iyalah salah. Oke, sekarang waktunya sudah 8 menit lepas dari 8 pagi. Selamat bergabung untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Dan yang udah dari tadi dengerin Radio Elsanda lewat frekuensi radio di 96,2 FM ya. Oke beb, selamat pagi untuk semuanya. Tetap panteng bareng saya Liza Said.
1: Sanda paling hebat je.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kep, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kep?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: Neo Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
8: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

96,2 FM Elsanda, masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya dong, Liza Said, sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja di Ajang Sepada. Selamat pagi Elsanda, untuk edisi hari ke-21 di bulan September 2026. Hai, Liza mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman sahabat Komalku yang ada di roomnya Mode Senyap. Hai Cinta, apa kabar kamu di sana semua? Ada Bang Sin, ada Bang Mode Senyap, ada Bunda Dewizal, terus juga ada Mei yang ada di Taiwan. Wow, keren banget ya. Kamu jauh kali ada di sana. Ada Bang Digo yang kepengen diramal-ramal gitu ya, bisa sama Bang Digo, hubungin aja Bang Digo Universal. Oke, selamat pagi cintaku sayangku yang pakai baju merah. Ada Bang Ari Ambon, sekarang lagi ngupingin saya siaran. Jadi malu. Oke, Bang Ari yang ada di Bogor, selamat pagi cinta. Selamat bergabung aja di siarannya Kaliza ya. Oke, untuk semuanya teman-teman yang ada di Komal Mode Senyap, selamat pagi ya. Semoga sukses dan selalu bahagia dunia akhirat. Oke, cintaku sayangku manjaku juga yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com, selamat pagi. Selamat bergabung yang ada di luar negeri, karena siaran kita tuh enggak mesti didengerin di kota Indramayu aja. Ternyata Radio Elsanda bisa didengar sampai ke luar negeri ya. Kak Mei dan Kak Dewizal yang ada di luar negeri bisa dengerin siaran Liza lewat alamat di www.elsandafm.com ya. Jadi Elsanda tuh membooming ya, tidak hanya didengar saja di wilayah tertentu Jawa Barat, tetapi ternyata bisa didengar sampai ke luar negeri, dengan catatan harus ada kuota ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Good morning to everybody.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi saja untuk teman Elsanda yang sudah siap banget nih untuk berangkat umroh bersama Samira Travel ya. Oke, persiapkan segala sesuatunya. Berikut juga doa-doanya biar dikabulkan dan umrohnya itu berjalan lancar ya. Yang belum bergabung silakan saja bergabung bersama Samira Tour Travel terbesar se-Indonesia dan pastinya sudah mendunia. Silakan untuk bisa menghubungi Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081 7907 1515.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Kang, punten Kang, mau tanya, kalau jalan Diponegoro di mana ya, Kang?
2: Oh, jalan Diponegoro. Nah, dari sini Neng tinggal lurus aja. Nanti ada perempatan pertama, Neng belok kiri. Nah, itu udah jalan Diponegoro, Neng.
1: Punten Kang, satu lagi.
2: Iya, Neng.
1: Kalau jalan Pramuka di mana, Kang?
2: Wah, Neng, jangankan jalan Pramuka, Neng. Tepuk Pramukanya aja, Akang masih inget, Neng. Nih, Neng. Nah, gitu, Neng.

96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda pagi begini harus kembali diingatkan untuk menggunakan tetes mata Prima Netra ya. Oke, Beb. Prima Netranya harus dirutinkan untuk bisa merawat kondisi mata yang mungkin saja mengalami keadaan mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, dan juga penglihatan ganda. Glukoma juga tuh, itu semua penyakit yang biasa menyerang mata gitu ya. Makanya untuk meringankan itu semua, tetes mata Prima Netra bisa diandalkan sebagai obat tetes yang paling laku dijual ya. Silakan saja untuk bisa beli di Radio Elsanda dengan harga Rp150.000. Ya, 150.000 ya. Oke, siap. Di mana tuh belinya? Yang asli hanya di Radio Elsanda. Silakan untuk bisa order beli atau bisa lewat kurir nanti dianterin sampai ke rumah gitu ya. Oke, siap. Nah, selama penggunaan tetes mata Prima Netra, teman Elsanda dilarang dulu untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan, dan juga daging kambing.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000.

tanggal 25 September. Promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jay.

0: 96,2 FM. Itu dia lagu Evan Los Full Senyum Sayang. Tuh lagunya kalau siang siap gini ya, enak banget tuh ngelihat wajah yang tersenyum selalu ramah ke setiap orang ya. Oke, selamat siang untuk Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Sony, Nokmiah, Mimi Oza, Kang Babil, yang semuanya sekarang lagi beraktivitas ya. Semoga aktivitasnya lancar jaya, selancar Liza siaran. Oh, begitu banget ya. Oke deh, selamat pagi jelang siang saja untuk semuanya. Ayo Sanda,
1: paling hebat je.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
8: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
9: Ya tentu bisa.

0: Kita Kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FML Sanda. Oh, masih sama Liza ya siarannya. Iya dong, sampai jam 12 gitu ya. Oke, teman Elsanda, berikut satu buah informasi kembali hadir menemani semuanya teman Elsanda untuk sama-sama sama-sama ngedengerin Lisa baca berita gitu ya. Oke deh. Dari Penajam Pasir Utara, teman Elsanda dikabarkan Kejaksaan Agung melakukan pengamanan pembangunan strategis terhadap 3 paket pekerjaan infrastruktur jalan Ibu Kota Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun anggaran 2006-2027 senilai sekitar 3,986 triliun. Wow, keren banget ya, banyak tuh duitnya. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Mulyawan di Sepaku Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur pada hari Jumat mengatakan pengamanan tersebut merupakan kelanjutan pendampingan Kejagung terhadap pembangunan IKN. 3 paket pekerjaan tersebut meliputi Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Sejak 2025, teman Elsanda, Kejagung telah melakukan pendampingan terhadap pembangunan IKN termasuk 7 paket proyek peningkatan jalan KIPP 1B, 1C, paket A sampai G senilai sekitar 3,355 triliun rupiah. Nah, 7 paket pekerjaan anggaran tahun 2025 tersebut telah rampung 100% dan sudah diserah terimakan kepada otorita IKN. Agung juga mengatakan teman Elsanda pembangunan jalan, gedung, taman, infrastruktur lainnya di IKN bukan sekadar berdampak bukan sekadar pekerjaan fisik saja melainkan bagian dari pembangunan ibu kota baru Indonesia. Nah, otorita IKN berharap pengamanan pembangunan strategis tersebut dapat memperkuat tata kelola, kemudian memberikan kepastian pelaksanaan proyek serta menjaga komitmen bersama dalam menuntaskan pembangunan IKN. 3 paket pekerjaan infrastruktur jalan IKN pada anggaran 2006-2027 telah melalui serangkaian prosedur, kemudian mulai dari telaah hingga pra pengamanan pembangunan strategis atau PPS sebelum diterbitkan surat perintah pengamanan. Sementara pengamanan tersebut, pengamanan pembangunan strategis dilakukan agar proyek berjalan sesuai ketentuan, terhindar dari hambatan, serta tetap menjaga integritas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
14: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
15: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
1: Hah?

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

96,2 FM Elsanda. Kembali lagi Liza mengingatkan teman Elsanda, hari ini adalah hari Senin, di mana teman Elsanda bisa ikutan kuis Royal by Soklin 500. Wanginya never ending ya. Nanti di jam 2 lebih 15 menit teman Elsanda bisa ikutan ya, dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyiarnya. Jadinya pantengin terus biar dapat duit 150 ya. Oke, kalau udah di rumah pakai Royal by Soklin, teman Elsanda, itu cangkangnya jangan dibuang, bungkus kosongnya dikumpulin aja sebanyak 4 buah yang ada tulisan UV serum. Jangan yang produk lama, karena produk lama gak bisa ikutan gitu ya. Makanya kirimnya itu 4 cangkang kosong yang ada tulisan UV serum Royal by Soklin. 500 perak kok, murah harganya ya. Oke, kirimkan saja sebanyak 4 dalam satu amplop tertutup, disertakan fotokopi KTP, dan juga jawab pertanyaannya, program yang disukai di Radio Elsanda apakah Sepada, Tembara, atau Cipali. Boleh dijawab tiga-tiganya, boleh salah satunya ya. Yang penting syaratnya itu udah terpenuhi, dan kirimkan sebanyak-banyaknya, karena di bulan November akan ada pengundian total duit 20 juta rupiah. Keren banget, nyesel kalau gak ikutan ya. Kirimkan sebanyak-banyaknya teman Elsanda untuk bisa ikutan di kuis Royal by Soklin, dan juga undian berhadiah duit total 20 juta rupiah. Oke, jangan disia-siakan ya. Kirimkan sebanyak-banyaknya, karena peluang memenangkan atau ngedapetin duit 20 juta rupiah itu berhak menjadi teman-teman Elsanda dapatkan ya. Nanti dibagi-bagi gitu ya. Duitnya kan banyak tuh, 20 juta ya. Oke, siap. Untuk semuanya mulai sekarang, beli Royal by Soklin 500 perak di warung, di toko, di supermarket juga ada, di pasar-pasar tuh udah ada ya. Atau kepengen belinya di radio juga boleh, nanti ada penjualan di sini ya. Silakan aja untuk beli langsung di radio juga boleh.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
5: Cap, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Cap?
6: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
6: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai ketemu besok ya.
7: New Ultra Capgul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
7: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Hai, Glitz! We are Glitter!
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh.
11: Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: aja.
1: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
0: paling hebat je. Betul banget ya. Indramayu punya radio sekeren Elsanda, ya wajar lah ya kalau orang bilang Indramayu punya radio seperti Elsanda paling hebat je. Wah, terkagum-kagum saya dengernya ya. Oke lah, teman Elsanda, karena kuis kita masih terus berjalan dan masih sampai dengan Senin depan gitu ya. Sampai dengan Senin depan hari terakhir kuis kita. Berarti masih ada kesempatan untuk teman Elsanda ikutan siang nanti ya. Siang nanti jam 2. Nanti Rabu dan Jumat bisa ikutan juga. Oke, yang sudah menang kuis, Lisa informasikan teman Elsanda sudah bisa ngambil hadiahnya hari Rabu. Oke, hari Rabu boleh ngambil hadiahnya dengan membawa fotokopi KTP sesuai dengan data yang kita terima gitu ya. Misal nih, misal Kang Gandhi yang menang pada saat kuis masuk pakai nama Kang Gandhi. Nah, pada saat ngambil harus sesuai ya dengan alamat yang ada datanya sama kita. Jangan pakai KTP orang, enggak boleh ya. Jangan, Dek, jangan kau lakukan ya. Jadi sesuai KTP saja pada saat mendaftar kuis, kemudian untuk ngambil hadiahnya juga sama datanya gitu ya. Kalau enggak sama, enggak bisa. Soalnya yang pegang duit tuh Lisa. Pasti akan aku tanyakan ya, Beb. Oke deh, untuk yang udah menang kuis Royal by Soklin 500, wanginya never ending. Teman Elsanda sudah bisa ngambil hadiahnya di hari pagi, di hari kerja, hari Rabu ya. Mulai hari Rabu, hari Rabu dan seterusnya begitu ya. Jam kantor, jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Boleh, silakan untuk ambil. Jangan lupa bawa fotokopi KTP.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
11: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

96,2 FM Elsanda Gunawan Lida hadir dengan Karmamu dan tuntas di menit ke-8 lepas dari 11 siang. Masih di Spada bareng saya Liza, saya sampai tuntas nanti di jam 12. Hai Mimi Kusnila yang punya dapur catering Sri Muja Majasari, selamat siang. Untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliek. Terus juga ada Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu, Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon. Ada Mama Mimi Oza, Kang Babil yang punya sarapan pagi di Sleman Lor ya. Oke, selamat siang saja untuk semuanya. Ya teman Elsanda yang hari ini lagi gak enak badan karena badannya kekurangan vitamin B. Hari gini masih kekurangan vitamin B. Aduh, gak zaman lagi kali. Ya udah, untuk yang kekurangan vitamin B, minum aja Neo Ultra Cup Gold ya, karena ini multivitaminnya banyak banget ya. Mulai dari vitamin B1, B2, B12 dan juga kafein. Pastinya ini bagus banget ya untuk bisa meredakan lelah. Terus

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh!

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

96,2 FM Elsanda. Enggak terasa waktu Lisa sudah hampir habis karena sudah mendekati jam 12 siang ya. Tapi sebelum berpisah, teman Elsanda, Liza mau kembali mengingatkan untuk teman Elsanda yang menang kuis Royal by Soklin 500. Hadiah uang sudah bisa diambil pada hari Rabu jam kerja ya. Mulai hari Rabu jam kerja, silakan untuk datang ngambil duitnya, ketemu sama Liza di radio dengan membawa identitas KTP sesuai dengan pada saat teman Elsanda mendaftar ya. Nanti dicocokin, jangan sampai salah. Oke. Sekali lagi hari Rabu ya, hari Rabu, mulai hari Rabu jam kerja, silakan untuk bisa ngambil duitnya dan bawa KTP untuk bisa dicocokkan ya. Oke, untuk semuanya selesai sudah kebersamaan saya Liza Said di kesempatan hari ini Senin tanggal 21 September 2026 di program Spada edisi hari ini udah selesai. Oke. Untuk semuanya makasih kebersamaannya, makasih minat dengarnya, makasih yang udah ngupingin Lisa di streaming di www.elsandafm.com dan juga yang udah dari tadi dengerin Lisa di 96,2 FM. Untuk semuanya mohon maaf ya jika salah-salah kata di saat Lisa bersiaran dan agak-agak hilaf gitu. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga saja menjadi saudara sampai kapanpun ya. Oke, untuk semuanya dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: FM El Sanda. Paling hebat je.

Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqal aina sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu itu akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang boleh memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: inspirasi hari ini.
1: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, hari kiamat adalah hari yang besar. Hari di mana orang taat dan pelaku maksiat keduanya menyesal. Mereka yang taat menyesal, kenapa dulu tidak beramal lebih banyak dari apa yang telah dilakukan. Pelaku maksiat pun menyesal. Mereka menyesal dengan sesal yang tak terperi. Sekiranya kami dulu mendengarkan dan merenungi, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka ini, kata mereka. Ada sebuah kisah yang mengingatkan kita akan besarnya pertanggungjawaban di hari kiamat. Kisah tersebut tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu an dengan seekor untanya. Abu Darda memiliki seekor unta yang ia beri nama Damun. Tidak pernah ia letakkan suatu barang yang tidak mampu dibawa oleh unta itu. Apabila ada seseorang yang meminjam untanya, Abu Darda berpesan, engkau hanya boleh membawa barang ini dan ini di atasnya, karena ia tidak mampu membawa yang lebih banyak dari itu. Ketika serasa ajal hendak datang menjemputnya, Abu Darda memandang untanya, kemudian berkata, wahai Damun, jangan kau musuhi aku esok di hadapan Rabbku. Jangan kau tuntut aku pada hari kiamat kelak di hadapan Rabbku, wahai Damun. Begitu kiranya, kata Abu Darda. Karena demi Allah, aku tidak pernah membebankan kepadamu kecuali yang engkau sanggupi, tutup Abu Darda. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi Abu Darda dan mengampuni kesalahannya. Tentu kita teringat akan diri kita. Suami akan teringat kepada istrinya, dan istri merenungkan, adakah kata yang telah membebankan suaminya? Adakah kita sebagai suami memberi beban yang tidak mampu diemban istri? Adakah kita sebagai istri menuntut sesuatu yang terasa berat bagi suami? Adakah kita mengusahakan sesuatu di dunia ini yang nanti kita akan menyesali? Seandainya dulu aku tidak melakukan hal ini. Adalah Abu Darda radhiyallahu an, seorang yang saleh, menghisap dirinya atas untanya. Tentu kita lebih layak lagi berkaca dan mengoreksi diri. Yang menjadi inspirasi hari ini adalah, pendengar yang dirahmati Allah, bermuhasabahlah, koreksilah diri kita, apa saja yang telah kita lakukan selama ini, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Ilahi Rabbi. Sebagaimana Abu Darda yang takut mempertanggungjawabkan apa saja yang ia telah bebankan terhadap untanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare
12: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal by Soak Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soak Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soak Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
13: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soak Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal by Soak Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indra.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga

Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM masih makin asik berpaling ya Baji Wilajeng siang teman El Sanda ke pagi besar gula juar biasa teng sebetul cara tambah El Sanda teman El Sanda ya kangge dinten puniki dinten Senin kaping selikur sasi September ramai udah melikur sampai jam 10 sonten sampean bisa mendengarkan lagu-lagu Tarling ya telepon 352266 lan uga WhatsApp 0823 1616 669 ditunggu sampai jam 5 sonten.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

Saking Warudin Kum Kampul ya, Warudin Kampul lah ini teman-teman Sanda. Beli bisa barang judul lagunya ya. Saking wis walu ligur metu lepasin jam si Jawan matur kesuwun sing wis WhatsApp 0823 1616 69 ya. Sing nyuwun Warudin Kum Kampul sing judul beli bisa barang pripun kabare Kang Adi Tumaritis ya. Matur kesuwun. Assalamualaikum tembarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sarang Adi Tumaritis, lagu gue beli bisa bareng. Salamnya Kang Gendok Mentul, Tika Her, buat Yunina Lova, Kang Toto, Gandok, Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Nuke, Mamai Baim, Mamai Mila, Mamai Raja, teras uga Kangge spesialnya anak padone gula baik, super spesialnya Kangge sing siuk tugas, matur kesewun. Sami-sami, matur kesewun uga ya. Mimi Kusnila, pripun kabare? Matur kesuwun wis pasang sing duwe dapur catering dapur Sri Muja ya sing ana di Majasari. Assalamualaikum, pengen Mimi Kusnila judul lagune Ketelak Coet ya, bener ya. Oke, siap. Kanggo Mimi Kusnila sing wonten tentang kawasan Majasari sing duwe catering dapur Sri Muja ya. Wis WhatsApp 0823 1616 69. Sing dereng WhatsApp masih ditunggu banget teman Sanda sampai jam 5 sonten ya. Yuk mangga. Bisa telepon teng 352266 lan uga WhatsApp teng 0823 1616 69.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Buat nasi, jangan lupa nanti di jam 2 lebih 15 menit kita ada kuis persembahan dari Royal Bay So Clean UP Serum kemasan 500 ya. Mulai jam 2 lebih 15 menit ya. Nanti jam 2 Anda bisa daftar dulu ya, daftar dulu untuk ikutan kuisnya. Nanti kita umumkan 3 orang yang beruntung bisa telepon di 352266, dan kalau jawabannya betul bisa menjawab pertanyaan saya, bisa langsung dapat Rp150.000 plus juga bingkisan atau goodie bag persembahan dari Royal UP Serum kemasan saset 500 teman dan sanda ya. Wilujeng siang matur kesuwun Kang G Mamah Galing Dharma Raja Sumedang. Kudu percaya lagi diputarkan ya lagu ya. Selamat buat Kang Mul, Nopti Kaher, Mas Gandhi, Mbak Wibin, Mbak Mila, terus Kang Mimi Nuko, Mimi Kusina, Kang Waida, Mbak Farida, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Rasulan, Kang Adam, Kang Ahmad Sagara, Kang Mamah Mawar, Kang Sony, Bos Orang-Orang, Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Baim, Mama Zahira, Kang Mama Oyi, Bung Kusna, buat semuanya. Spesialnya buat yang lagi tugas, matur kesuwun. Kalau sana semoga jadi di udara ya. Terima kasih, matur kesuwun pisan ya. Kang G Mamah Galing sing wonten teng kawasan Dharma Raja Sumedang. Ajak lalu teman sanda ya, nanti jam 2 lebih 15 menit ya bisa gabung untuk ikutan program kuis Royal UV Serum saset 500 teman sanda ya. Royal UV Serum by So Clean kemasan saset yang 500 ya. Nanti di jam 2 lebih 15 menit jangan lupa untuk daftar terlebih dahulu teman sanda. Tinggal ketik Royal UV Serum by So Clean 1500, spasi nama, spasi usia, dan spasi alamat Anda. Kirim ke 0823-1816-669 teman yang sana.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ini bener enggak ya pasarnya? Ah, ada orang, tanya dulu ah. Maaf bang, mau tanya?
2: Ya dek, mau tanya apa?
1: Ini bener pasar tanah abang.
2: Aduh dek, ini bukan tanah saya. Saya baru datang dari Medan dek. Di sini saya ngontrak dek.
1: Aduh abang, abang gimana sih? Ini bener bukan pasar tanah abang. Bukan ini punya abang bukan. Gimana sih ini abang?

Wilujeng siang Kangge Kang Kartono sing wonten kawasan lo bener lagune adul gebleg liputaken sekian ya. Salam Kangge Bunda Mahameru, teras Kangge Mbak Ida Farida, Mbak Risma, Kang Toto Tika Her, Mama Azmil, Mama Mila, Kangge Mama Baim, Kang Sony, Mama Najli, Papa Najli Paminuke, Kang Gadi Bawiwin, Kang Wakila, Agba Sagar, terus Kangge Kang Onai, Rizka Timadeka Plengur, Anto Papa Rayan, Venyu Peci Nok Mentul, Yuwiwin Bos Abi, makasihnya buat maju yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin. Matur suwun ya Kangge Kang Kartono sing wonten teng kawasan loh bener ya. Wis gabung teng tembara. Tembang pantura ya sanda kangge dinten puniki. Nanti jangan lupa di jam 2 lebih 15 menit kita akan buka kuis Royal by Soklin UP Serum kemasan saset 500 ya. Hanya di 96,2 ya sanda FM. Anda siap-siap untuk daftar terlebih dahulu dengan cara ketik Royal by Soklin UP Serum saset 500, kemudian spasi nama, spasi usia, dan spasi alamat ya. Langsung kirim ke 0823 1816 69. Sekali lagi, silakan daftar dengan cara ketik Royal UP Serum by Soklin saset 500 ya. Royal UP Serum by Soklin saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, langsung kirim ke WhatsApp Elsa Anda di 0823 1816 69. Kita akan pilih di 3 yang beruntung dan untuk bisa telepon di 352266. Kalau jawabannya betul, bisa langsung bawa pulang Rp150.000 plus bingkisan persembahan dari Royal UP Serum by Soklin kemasan saset 500. Saat lagi

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjaga

0: Quiz Royal by Soclean UV Serum 500. Wanginya never ending. Cuma
1: 500. Ya, 96,2 yang Sanda FM masih kemakin nasi kibat walinya baca. Masih bersama saya juara biasa di Quiz Royal by Soclean Saset 500 UV Serum. Mana Sanda ya? Kalau nyuci baju pakai deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Perawat pakaian jangan setengah-setengah ya. Habis cuci baju pakai deterjen, wajib pakai pelembut pakaian Royal by Soclean. Biar baju kamu lembut dan wangi sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum punya keunggulan teknologi UV Serum, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau, bebas bau apek, bebas bau polusi, dan juga bebas bau matahari. Wangi tahan lama ya, aroma segar dan tahan lama sepanjang hari walau beraktivitas di luar ruangan. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum 500, wanginya never ending ya. Oke, yang sudah daftar di 0823-1616-669, saya pilih 3 yang beruntung hari ini ya. Dari yang sudah masuk semuanya, selamat siang, terima kasih banyak. Yang pertama ada Waluyo di Jatibarang. Royal UV Serum by Soclean Saset 500, Waluyo 35 tahun Jatibarang. Kemudian juga yang kedua ini ada Quiz Royal UV Serum by Soclean 500, Muhammad Husni, Jalan Bidadari 2, RT02 R04 Karangsong Indramayu. Kemudian juga ada lagi yang masuk lebih dulu. Yang pertama itu adalah Yanti 50 tahun Balongan. Royal UV Serum by Soclean Saset 500 dari Yanti di Balongan. Oke. Sudah masuk ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Badru Salam 49 tahun Royal UV Serum by Soclean Saset 500 dari Badru Salam 49 tahun Majasari. Kemudian juga ada lagi Zihan Mujiharti 26 tahun Bulak Lor Jatibarang Royal by Soclean UV Serum 1500 ya. Oke, dari yang sudah saya sebutkan tadi, yang tiga beruntung. Yang pertama adalah Waluyo di Jatibarang. Kemudian juga yang kedua adalah M. Husni Karangsong dan juga Yanti di Balongan ya. Silakan bisa telepon di 3522266 sesaat lagi.

0: Jangan lupa untuk yang sudah saya sebutkan tadi, telepon di 3522660234352266. 0234352266. Ada Walu Jati Barang, kemudian Dianti di Balongan, dan juga Husni di Karangsong. Ya, jawab passwordnya ya. Kalau saya sebutin Quiz Royal by Soklin 500, langsung aja jawabannya wanginya never ending. Langsung telepon, langsung password ya, 3522660 saya buka. Halo, Quiz Royal by Soklin saset 500. Langsung password.
1: Halo.
0: Langsung passwordnya.
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Waluyo Jati Barang.
0: Waluyo Jati Barang. Oke, pertanyaan sudah siap Waluyo?
1: Sudah, Mas.
0: Oke. Pertanyaannya adalah teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut, atau B, bebas bau apek, bau polusi dan bau matahari.
1: B.
0: B, bebas bau apek, bau polusi dan bau matahari ya.
1: Iya.
0: Oke, yakin Waluyo?
1: Yakin, Mas.
0: Oke, kalau gitu selamat Waluyo mendapatkan Rp150.000 dan juga bingkisan persembahan dari Royal by

0: Soklin Yupi Serum kemasan 500. Anda yang belum beruntung, jangan lupa untuk tetap ikutan program kuis ini yang berlangsung di bulan September setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Masih ada beberapa hari ke depan ya untuk teman-teman Anda yang belum beruntung. Jangan berkecil hati, silakan ikutan kuisnya, daftar dulu. Kalau sudah daftar, nanti disebutkan 3 yang beruntung untuk bisa ikutan, telepon di 352266. Dan kalau betul jawabannya, langsung mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag atau bingkisan persembahan dari Royal by Soklin Yupi Serum kemasan saset 500. Ketemu lagi di hari Rabu nanti.
1: Anda telah mengikuti Kuis Royal by Soklin UV Serum 500. Wanginya never end.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.

0: Kesempatan ya, masih benar bisa mendengar lagu-lagu Tarling ya. Sekian wis telung puluh siji menit lepasin jam loro awan teman sanda. Wilujeng santan pripun kabare kangge Mas Gandhi Mbak Wiwin. Lagune mau menusa karduse saking Roni Roju sebutarakan ya. Kang Roni Roju sehat Kang Roni, sing ana njunti bokat lagi ana ning dalan lagi bira kana acara tembare sanda Wilujeng santan mawon ya. Lagu iki di request Mas Gandhi ya Mbak Wiwin. Selamat kangge Mama Ruki, Mias, Mama Azwil, Bos Orang-Orang, Mimi Kusnila, Mama Galing, Toto Gandok, Bapak Rida, Mama Ibaib, Mimi Nuke, Adi Tumaritis, Ratno Baso, Noktika, Mama Ogi, Kadi Jati Barang, Sune Kangge Wangi sing lagi tugas mawon. Matur kesuwun ugah ya. Kangge Mas Gandhi, Mbak Wiwin. Kangge Mama Baim, Wilujeng Santan, selamat kangge Bos Orang-Orang, Mama Azwil, Mas Gandhi, Kembak Wiwin, Bunda Handun, Junior Lopa, Mami Lina Kang Maman, Kang Bagus, Utama, Kang Onai, Mama Gali, Mama Amira, Mimi Mila, Bapak Rida, Nok Fadila, Nok Elis, Aditu Maritis, Gera, Papa Samudra, Kang Adam, Mimi Nuku, Mama Raja, Mama Ruki Mias, Mama Ani, Mama Putri, Bung Gusta, Mama Zahira, pengen Erna Farisa, sing duilen kula ya. Salam spesialnya kangge sing lagi siaran, super spesialnya kanggo anak putu bae. Matur suwun, Mama Baim, lagu nengko dienteni.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja, paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
8: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo.
10: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ente di penjara berapa tahun?
2: 5 tahun.
1: Emang kasus apa?
2: Biasa, kuclak. Terus sampean berapa tahun di penjara?
1: 12 tahun.
2: Bidih, kasus apa kuno?
1: Ya biasa, mencari kaca.
2: Bah, bobat bay. Masa cuma mencari kaca bay di penjara 12 tahun?
1: Yeah, sumpah kita mau di penjara 12 tahun. Hebat, ble.
2: Hah, masa sih? Wah, beli percaya kita mah. Emang mencari kaca apa?
1: Kapal selam.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya

0: cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai ketemu besok ya.
2: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
2: New Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

Kasanda Kejaksaan Agung melakukan pengamanan pembangunan strategis terhadap 3 paket pekerjaan infrastruktur jalan Ibu Kota Nusantara tahun anggaran 2026-2027 senilai sekitar 3.986 triliun. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan UKHK Otoritas IKN Agung Dodit Mulyawandi Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mengatakan pengamanan tersebut merupakan kelanjutan pendampingan Kejagung terhadap pembangunan IKN. 3 paket pekerjaan tersebut meliputi Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPPIA. Sejak 2025, Kejagung telah melakukan pendampingan terhadap pembangunan IKN, termasuk 7 paket proyek peningkatan jalan KIPP, 1B1C, paket A sampai G, senilai sekitar 3.355 triliun, teman-teman Sanda. 7 paket pekerjaan tahun anggaran 2025 tersebut telah rampung 100% dan diserah terimakan kepada otoritas IKN. Agung mengatakan pembangunan jalan, gedung, taman, dan infrastruktur lainnya di IKN bukan sekedar pekerjaan fisik, melainkan bagian dari pembangunan ibu kota baru Indonesia. Otorita IKN berharap pengamanan pembangunan strategis tersebut dapat memperkuat tata kelola, memberikan kepastian pelaksanaan proyek, serta menjaga komitmen bersama dalam menuntaskan pembangunan IKN. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tospleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Nang Miun, punten ganang gepeki sedelat nang jarane mamang. Halah, watang mamang kibli kuat, mulus pisan.
2: Emong mang ambo kataan jarane nyeluduk.
1: Beli nang Miun, kian mah jarane beli nakal.
2: Emong ah, bukataan jarane nyepak.
1: Beli nang Miun, jare mamangga. Kian mah jarane beli nakal.
2: Emong mang ah, bukataan jarane mabur kue.
1: Eh, nang Miun, jare mamangga tadi apa? Kian mah jarane ga beli nakal.
2: Ya wis mang, bakal jarane beli nakal mah. Kenang apa kok kan kita gepeki?

Kementerian Pertamina Patraniaga memblokir sebanyak 11.000 lebih kode barang atau QR code bahan bakar umum BBM di Pulau Sulawesi guna memastikan distribusi produk subsidi tepat sasaran. Diungkapkan pejabat sementara PJ Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Region Sulawesi, Oki Aditya Wibowo, melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu Jumat lalu. Ia mengungkapkan hingga September 2006, Pertamina melakukan pemblokiran terhadap 11.093 nomor polisi atau nomor kendaraan yang teridentifikasi terkait dengan penggunaan kode batang yang tidak sesuai ketentuan. Pemblokiran tersebut tersebar di 4 wilayah kerja regional Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan dan juga Barat sebanyak 6.023 nompol, Sulawesi Tengah 2.169 nomor polisi, Sulawesi Tenggara 2.355 nomor polisi, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo sebanyak 526 nomor polisi. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan kode batang sesuai dengan kendaraan dan peruntukannya. Pertamina juga terus berkoordinasi

0: efektif dan juga sesuai ketentuan. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga 100.

Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

kemeni 36 lepasin jam 4 sore. Alhamdulillah jaga tewal adem ya. Wis adem bakal jam 4. Setengah 5 bisa ngarepan ya. Wilujeng santan matur kesuwun Kang Bapak Ridi Asing wonten tentang pembayahan lagu lagi puterakan Jujur ya Mekaryanto. Salam yang sedaten mawon, suwun spesial Kang Mas Susing sibuk tugas, semoga sehat selalu. Saking Bapak Ridi Asing wonten tentang pembayahan. Matur suwun Bapak Ridi ya, wis gamut tembara tembang panturel sanda ya. Sing dereng masih ditunggu sampai jam 5 masih ada waktu 20 menit maning ya. Monggo bisa WhatsApp 0823 1816 0669.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saki udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare, RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
11: Bisa bantu saya nggak?
12: Kenapa saya?
11: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
13: Selamat malam, saya Sena.
11: Kamu tuh ngapain sih?
12: Mungkin ini yang namanya jodoh.
14: Itu pacar, Mbak.
11: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
10: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

0: Pengalaman Elsanda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita dengan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelumnya, seperti yang pernah kami janjikan, untuk menyambung kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-129. An Abdullah bin Mas'ud qala masallallahu alaihi wa sallam nafa'ana Allah bihi wa bihi tadin aminakum. An Abdullah bin Mas'ud qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal, apakah amal yang paling afdal, yang paling bagus? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala miqatiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah, kemudian apa? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku pun bertanya lagi, thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasakattu, kemudian aku diam, an rasulillahi, dari bertanya lagi kepada Rasulullah. Wala istazattuhu lazadani, kalau seandainya aku bertanya apalagi, niscaya akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini singkat saja, namanya muqaddimah. Di sini bisa kita fahami ada adab yang bisa dipahami. Pertama, ini kerinduannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tanya to the point, yang paling gede, amalan yang paling bagus apa? Menurut Rasulullah. Bukan kalau kita pengen punya amalan yang paling bagus untuk kita. Contoh, datang ke kiai, tolong kasih doa biar rezeki saya banyak, kan gitu ya. Biar duitnya banyak, yang satu biar dapat jodoh. Satu lagi apa? Biar rumah tangganya tentrem. Ngatur. Isinya apa yang paling bagus untuk saya, kan begitu ya. Apa yang paling bagus untuknya? Yang paling bagus menurutmu ya Rasulullah. Dan subhanallah, Rasulullah itu menjawab sesuai dengan yang bertanya. Sebab ada pertanyaan yang serupa, ayyul amali afdal, dijawab beda. Ayyul amali afdal, bahkan dalam satu riwayat ini yang bertanya berbeda. Ada satu orang bertanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah, dijawab, as-salat ala miqatiha. Ada riwayat orang lain bertanya, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah, dijawab, berbakti ke orang tua. Ada lagi orang bertanya, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah, dijawab Rasulullah, jihad di jalan Allah. Pertanyaannya serupa, pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Maka di sini yang bisa dipahami bahwasanya Nabi Muhammad kalau menjawab itu sesuai dengan yang tanya. Orang sahabat Nabi pada bingung, dalam riwayat lain pertanyaannya sama kok jawabannya beda. pendidikan bahasanya. Amalan dan ibadah yang paling baik adalah yang paling berat engkau lakukan. Kenapa ini? Yang pertama, ada orang datang, dia tuh suka malas-malas. Kalau sholat asar tuh kalau sudah matahari sudah mau tenggelam, karena tokonya ramai. Sholat duhur pun demikian, menjelang asar sampai assalamualaikum, assalamualaikum, belum ngapa-ngapain masuk asar. Kalau ini karena sawahnya panen, macam-macam. Ada orang yang seperti itu. Maka dijawab oleh Rasulullah, yang paling bagus buat ente adalah sholat tepat waktunya, jangan mundur-mundur. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tiba-tiba dijawab Rasulullah, birrul walidain, berbakti ke orang tua. Kenapa begitu? Orang ini kelihatannya kurang baik sama orang tuanya. Sudah baik, mungkin kurang baik. Hanya ngaji, tok ibadah, tok. Tapi kalau ngomong sama orang tuanya kadang cerkit. Ngomong enggak sadar, ngomong kasar. Maka amalan paling baik untukmu bukan sujud rukuk, tapi amalan paling bagus untukmu adalah berbakti ke orang tua. Yang ketiga, ada yang datang kepada Nabi dan bertanya, ayul amali afdal, amal apa yang paling bagus? Dijawab, jihad. Kenapa jihad? Orang itu kalau sudah ada seruan jihad tuh minggir, sembunyi dia, atau malas-malesan. Maka yang paling bagus untukmu adalah jihad. Maka sekarang tanyakan diri kita sendiri, khairul khair fi mukhalafatil hawa, segala kebaikan itu kalau kita ngelawan hawa nafsu. Yang paling berat apa sih? Paling berat ngeluarin duit, pelit. Jadi kalau orang pelit tanyanya, pak, amal apa yang paling bagus? Bukan sholat, sholat mah gratis. Jawabnya, pak, sedekah. Antem langsung begitu itu. Ayul amali afdal. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberikan jawaban. Kemudian dalam kisah ini ada pertanyaan, cara bertanya yang bagus. Dan hendaknya memang seperti itu, sebagai seorang murid bertanya itu hal yang paling penting. Paling bagus apa? Ini pendidikan dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi kalau bertanya sesuatu yang berat, yang paling besar nilainya. Kemudian ada bertanya, jangan terlalu banyak. Ada batas, jangan mentang-mentang dia terus. Jadi dibatasi, 3 aja deh dulu. Kalau seandainya aku bertanya lagi, tentu Nabi Muhammad menjawab. Tapi aku harus punya tata krama dong. Saya batasi sampai 3 pertanyaan. Kemudian di situ yang ditekankan lagi, mendengarnya seorang yang bertanya. Ada orang bertanya hanya sekedar untuk bertanya. Ada orang bertanya ilmu hanya sekedar untuk bertanya, bukan menunggu jawaban daripada ustadz yang memberikan penjelasan. Dan itu sering ditemukan oleh para guru-guru. Ada orang bertanya setelah dijawab, yang ustadznya menjawab dia hanya ngomong. Berarti hanya ingin bertanya untuk bertanya, bukan. Makanya yang bertanya hendaknya kayaknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lebih mendengar dari yang lainnya, karena aku bertanya, aku butuh. Dan itu adabnya orang bertanya. Ada orang bertanya begitu, bertanya, yang ditanya menjelaskan, dia hanya ngomong bisik-bisik. Maka hendaknya di saat kita bertanya punya adab. Engkau bertanya karena engkau butuh jawaban, dan di saat diberi jawaban dengar dengan benar. Dan pertama kali yang mendengar adalah dirimu, maka itu pertanyaannya orang tulus, bukan pertanyaannya orang yang sombong. Pertanyaan orang sombong ngetes, pamer ilmu. Itu pertanyaan bukan karena ingin mencari kemuliaan. Tapi pertanyaan orang yang mencari kemuliaan adalah di saat dia menyampaikan pertanyaan tersebut, dipikir, direnungi, kemudian memang dia ingin tahu Allah. Ini adalah ilmu yang manfaat. Dan ketahuilah bahwa sholat pada waktunya, maksudnya jangan sampai diulur-ulur sampai keluar waktunya, hukumnya haram. Sholat isya, sholat asar, waktu maghrib, ini kan enggak Allah. Dan di sini disebutkan 3 model ibadah. Pertama adalah sholat, yang kedua adalah berbakti ke orang tua, yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ini 3 ini adalah pokok terpenting dari ibadah. Kalau kita berbicara tentang sholat, membangun diri pribadi. Orang kalau orang baik harus membangun dirinya baik, sebab sholat itu sangat pribadi antara dia dengan Allah, pribadi sekali. Jadi membangun kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Kemudian birrul walidain isyarat bahasanya hubungan dengan keluarga. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita hendaknya kita harus bisa mengerti itu. Dan orang yang paling baik dari keluarga kita adalah orang tua kita. Maka yang tidak bisa baik dengan orang tua enggak akan baik dengan yang lainnya. Pasti bukan karena Allah, enggak benar, pasti tidak benar dengan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Kemudian

waqtul fadilah. Waqtul fadilah adalah waktu awal waktu, di saat masuk waktu waktu salat, kemudian dikumandangkan adzan, setelah itu digunakan untuk melakukan salat 2 rakaat, setelah itu melakukan salat fardu. Itulah waktu fadilah, sebaik-baik waktu. Baru nanti waktu ikhtiar dan seterusnya. Maka biasakan kita untuk seperti itu. Kalaupun ada hajat ditunda, tapi jangan sampai keluar dari waktu. Kalau orang keluar dari waktu baru sholat, hukumannya gede di hadapan Allah, menunda-nunda sholat. Na'udzubillah. Itulah yang mendapatkan wail. Fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Ahli sholat yang suka menunda-nunda sholatnya sampai keluar waktu, dia akan mendapatkan neraka wail. Sholat tapi ditunda-tunda, enggak benar, sampai keluar waktu. Selagi belum keluar waktu, tidak dosa, akan tapi tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang sholat di awal waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua, subhanallah, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau guru, kunci manfaatnya ilmu di dunia dan di akhirat. Kalau orang tua, kunci kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Yang menjalani hidup rumah tangga dengan menyakiti orang tuanya, harga mati. Sengsaralah manusia itu. Di dunia bakal sengsara, menemukan kehancuran sebelum masuk akhirat. Sebab kullu dhanbin yu'akhirullahu kudhabatahu yawmal qiyamati illa birrul walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu qablal mamat. Semua dosa itu akan ditunda hukumannya nanti di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua, hukumannya diberikan sebelum mati, sengsara. Na'udzubillah. Orang tua, orang tua, jangan sampai ada di antara kita yang menyakiti orang tua kita. Allah, menyakiti orang tua. Na'udzubillah. Durhaka kepada orang tua. Orang tua yang sudah capek dengan kita. Orang tua yang sibuk dengan kita, akan tapi kita tidak ngerti balas budi. Kerjaannya masih marah-marah kepada orang tua. Neraka paling dalam itu yang didapat. Maka yuk semua koreksi diri hubungannya dengan orang tua. Dan memang kalau sudah bicara tentang berbakti kepada orang tua, ini perlu waktu khusus. Waktu khusus. Tapi intinya, ayo kita semua toleh diri kita sendiri, benahi hubungan kita dengan orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Sungguh ketentraman dunia ini di saat ditegakkan jihad. Loh, jihad itu bukan untuk perang, salah. Kalau jihad untuk memerangi, jihad, jihad itu untuk mempertahankan. Dalam Islam jihad bukan untuk merangi, akan tapi jihad untuk mempertahankan. Di saat ada sekelompok hamba-hamba Allah yang menudai Islam, menudai bangsa Islam, menudai negeri Islam, maka perlu kita mengangkat senjata untuk berperang kepada mereka, untuk melestarikan ketentraman. Dan jihad adalah wajib. Dan jihad itu disesuaikan dengan model serangannya. Kalau zaman sekarang jihad sudah berbeda, bukan zaman perang fisik. Sekarang fisik tidak banyak terjadi, perang fisik. Akan tapi lihat perang media, perang budaya, informasi yang dikemas, dipalsukan sehingga umat Islam diadu domba sana sini. Na'udzubillah. Orang-orang fasik menyebarkan berita, dan muskilah problemnya itu kita juga yang mendengar. Kita mudah mendengar berita-berita dari orang-orang fasik. Maka di saat seperti itu terjadi banyak permusuhan di antara kita sendiri. Maka itulah kelemahan umat Islam. Maka jihad disesuaikan dengan keadaannya pada zaman tersebut. Dan ketulah yang namanya jihad disesuaikan juga. Wanita pun punya jihad. Sampai ada seorang wanita bertanya di saat merasa ngiri, ngiri yang baik. Ya Rasulullah, beruntung kaum laki-laki setiap kali kau beri kabar gembira tentang jihad dan jihad dan jihad, tapi bagaimana kami sebagai perempuan tidak pernah kau ajak untuk perang? Nabi menjawab, perangnya seorang perempuan adalah, ada jawabannya macam-macam, di antara hajjun mabrur, haji itu cakap perang di jalan Allah. Riwayat lain, di rumah suaminya, khidmah untuk suaminya itu jihadnya. Hamilnya seorang istri,

0: jihad di jalan Allah. Melahirnya jihad di jalan Allah sampai jaminan seorang muslim mukmin, seorang muslimah mukminah yang melahirkan lalu mati dengan karena sebab kelahiran, mati syahid. Mati syahid, dan ini tidak bisa diminta. Ibu-ibu kalau minta, ya Allah matikan saya waktu melahirkan, kalau belum waktunya mati, tetap tidak mati. Itu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, biarpun semula adalah orang yang banyak dosa, akan tapi kalau ternyata dimatikan oleh Allah dalam keadaan melahirkan, mati syahid, ya, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syahid. Baik, ini saja insyaAllah mukaddimah yang bisa kami hadirkan. Kemudian ini lihat pertanyaan apa, kalimat selanjutnya, aku berhenti sampai di situ. Kalau seandainya aku tambah, niscaya Nabi Muhammad pun akan menambahkan jawaban kepadaku. Tapi akhlaknya sahabat Nabi tidak ingin membuat capek orang yang ditanya atau guru yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hendaknya kita dalam setiap pertemuan dengan guru-guru kita, kita harus punya adab yang bertanya. Jangan tanya kecuali hal penting. Tanya hal yang penting. Kalau tidak penting ya repoti kita. Tanya suatu hal yang tidak penting, repoti orang alim. Kita duduk dengan beliau, hendaknya kita manfaatkan untuk bertanya hal-hal yang penting. Itu pendidikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sekandari. Kita sudah masuk kepada hikmah yang ke 203. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bi ulumihi wa bi ulumikum fi dar amin ila anqan. Huququn fil awqati yumkinu qada'uha wa huququl awqati la yumkinu qada'uha. Ithma min waqtin yaridu illa walillahi 'alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun. وكيف تقضي فيه حق غيره وانت لم تقضي حق الله فيه. Waktu itu punya hak-hak yang hendaknya engkau penuhi. Ada hak-hak yang sudah ditentukan oleh Allah ada pada waktu. Hak yang sudah ditentukan oleh Allah ada pada waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap waktu punya hak yang harus engkau penuhi. Ada perbedaan di sini. Hak di dalam waktu, kewajiban-kewajiban dari Allah yang sudah Allah tentukan ada pada setiap waktu. Semisal kita harus melakukan sholat, maka waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah pada waktu tertentu. Maka hak-hak yang harus kita laksanakan, kita baik, kita tunaikan di dalam waktu. Kalau hak yang harus kita tunaikan di dalam waktu, di saat kita kepleset, artinya mungkin kita lupa karena satu hal, maka masih mungkin untuk kita kejar setelah itu dengan cara mengkodok. Dan mengkodok sendiri, ada kodok yang dosa, ada kodok yang tidak dosa. Mengkodok yang dosa adalah orang malas sholat, seenaknya sendiri meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sementara puasa dan sholat itu punya waktu. Hak Allah yang sudah ditentukan ada pada waktu. Tapi kalau kita betul-betul ketinggalan, ada saat untuk mengkodoknya, waktu untuk menggantinya. Ini yang harus kita pahami bagian hikmah yang pertama ini. Maka dari itu, hendaknya kita itu selalu peduli dengan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tentukan, yang Allah tentukan untuk kita, untuk kita laksanakan pada waktu tertentu. Jangan keluar. Biarpun seandainya keluar pun, masih tetap kita hendaknya melaksanakan, karena itu hak yang Allah tentukan ada pada waktu. Yumkinu qada'uka, ini qada'uha ini adalah termasuk isyarat dari Ibn Athaillah Sakandari kepada pembahasan masalah usul fikih. Bahasanya, kalau kita mau mengkodok sesuatu yang pernah kita tinggalkan itu, apakah ini dengan perintah baru atau dengan perintah yang lama? Jawabnya adalah dengan perintah baru. Itu yang kebanyakan para ahli usul fikih menyebutkan. Maksudnya begini, menasya sholatan onama anha, barang siapa orang yang tertidur dari sholat atau lupa tidak melakukan sholat, lupa, fakafarutuha, maka kafarohnya adalah ayusalliyaha, hendaknya ia bisa membayar sholat tersebut, idza dzakaraha, kalau dia sudah ingat sholat tersebut. Maksudnya apa? Nah ini sholat fardu yang ditinggalkan karena tidur lupa bisa dikodok, dan tidak dosa karena tertidur dia. Tapi ini yang kedua yang disampaikan Ibn Athaillah Sagadari, masya Allah, mengingatkan. Yang kedua adalah hukukul autat, haknya waktu. Setiap waktu itu ada hak, kewajiban kita bersama berjalannya waktu yang harus kita tunaikan. Ketahuilah bahwa ini loh peningkatan Ibn Athaillah Sagadari. Dia fahamkan kepada kita kewajiban yang ada pada waktu, hukuk atas waktu, di dalam waktu, sekarang hak nyawatu. Ini peningkatan. Setelah seseorang, ini yang paling asas, menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang sudah ditentukan waktunya, ini martabat, martabat selamat. Kemudian peningkatan lebih lagi, setiap waktu ketahuilah itu ada amalan yang hendaknya kita lakukan. Setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu punya hak waktu yang harus kita penuhi. Apa haknya waktu? Ketahuilah, haknya waktu adalah sadarnya kita bahwa tidak ada waktu yang berjalan kecuali di situ ada nikmat Allah. Ya, ada nikmat Allah atau ada musibah dari Allah. Setiap waktu berlalu ada nikmat dari Allah. Berapa hembusan nafas yang Allah mudahkan untuk kita demi kesinambungan hidup kita dalam satu menit saja. Dan sudahkah kita merenungi itu lalu kita mensyukuri? Jadi menit ini, satu menit yang saat ini kita lagi berbicara saat ini, satu menit saat ini, lihat alangkah banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari mata kita yang bisa kedip normal, nafas bisa kita hembuskan normal, dan seterusnya. Yang lagi makan, enak makan, yang ngantuk, enak tidur, subhanallah. Itu adalah nikmat yang kita temui di dalam setiap waktu yang kita lewati. Nah, waktu satu menit yang kita bicarakan tadi, di situ ada nikmat macam-macam. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk mensyukurinya? Yang ditimpa musibah pun punya, musibah yang menimpa kita di menit ini, kita punya kewajiban kepada Allah, kembali kepada Allah, mengembalikan musibah kepada Allah dengan kita terus bersabar. Kemudian lihat, kalau ada kemaksiatan yang kita lakukan di detik ini, lihat, ada hak waktu dan akan berlalu. Yaitu apa? Kemaksiatan yang kita lakukan pada waktu ini hendaknya segera kita lebur dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan menunda kemuliaan. Setiap waktu ada hak yang harus kau penuhi, jangan kau tunda. Jadi mengajak kita merenungi terus, tingkat, meningkat, sehingga kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan terus kita dapat, dengan sadar bahwasanya setiap waktu yang kita rasakan saat ini ada nikmat Allah yang sangat banyak. Kedipan mata terus macam-macam, lihat, luar biasa. Lah ini adalah hukukul awqat. Kalau hukuk waktu ini enggak bisa, kalau haknya waktu enggak bisa kita qada. Kenapa? Waktunya saat ini. Lah menit berikutnya ada nikmat lain lagi. Kalau syukurnya saat ini kita tunda esok hari, atau menit sekarang kita harus bersyukur, istighfar kita tunda, di sini pun kita ternyata juga punya kewajiban untuk mensyukuri. Makanya harus sadar bahwa saja kita tafakur akan besarnya nikmat Allah terus dan terus. Jadi kalau kita menunda, maka disebutkan di sini, kata Ibn Athaillah As-Sakandari dalam bungkasan hikmahnya, fakaifa taqdi fihi haqqa ghairihi, waktu ini punya kewajiban engkau untuk engkau laksanakan. Di dalam waktu ini engkau punya kewajiban. Bagaimana di saat engkau punya kewajiban, engkau melaksanakan kewajiban waktu yang lain di saat seperti ini? Misalnya, semenit sebelum ini aku belum sempat mensyukuri nikmat Allah, berarti aku akan bersyukur saat ini. Mungkinkah kau melakukan? Susah. Karena apa? Enggak mungkin. Karena apa? Saat ini pun ternyata ada kewajibanmu untuk bersyukur, dan yang lalu sudah berlalu. Maka nanti yang terlihat apa? Di akhirat. Orang pada nyesel semuanya. Kenapa waktuku yang satu menit itu tidak aku gunakan untuk berzikir? Sehingga martabat manusia nanti di akhirat bukan martabat orang selamat. Orang ahli surga pun ternyata ingat hembusan nafas yang ribuan itu ternyata tidak digunakan untuk bertasbih semuanya. Kenapa tasbihku hanya sesaat-sesaat di saat aku di masjid? Kenapa sepanjang perjalananku ke kantor aku tidak menyebut nama Allah? Kenapa kok malah aku gunakan untuk bernyanyi yang enggak-enggak dan seterusnya? Ini yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari. Lihat, bakal nyesal nanti. Saat ini lihat, setiap waktu ada wadifah, ada tugas kita. Setiap waktu ada tugas. Hari ini kita punya kewajiban. Kalau kewajiban kita yang harus kita laksanakan untuk hari ini tidak kita laksanakan, maka hilanglah semuanya. Esok hari adalah tugas yang baru lagi. Maka jangan suka menunda. Perbanyaklah, penuhilah waktu ini untuk Allah. Gunakan untuk berzikir kepada Allah. Saat inilah aku hanya harus banyak ingat Allah. Saat inilah aku hanya harus meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau aku telah bermaksiat saat ini, maka ketahuilah, berarti aku telah menggunakan waktu untuk haknya waktu adalah untuk aku gunakan kebaikan. Sementara saat ini aku melakukan kemaksiatan, maka setelah itu ia sadar, langsung digunakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takdir kalau engkau tidak bisa menggunakan waktumu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di waktu itu? Bagaimana engkau bisa melaksanakan kewajiban waktu lain? Kau bawa kepada waktu saat itu engkau ada di situ. Kewajiban hari ini, kalau menit terlalu pendek, hari ini kita punya banyak kewajiban di hadapan Allah. Lah kalau kewajiban hari ini saja kita tidak bisa sempurna untuk melaksanakannya, bagaimana kewajiban yang hari kemarin kita bawa ke sini? Artinya jangan menumpuk hak-hak, menumpuk kewajiban-kewajiban. Maka ayo kita selalu berpikir untuk tuntas, biarpun tidak akan tuntas kita. Semisal syukur kepada Allah pun tidak akan tuntas. Karena sebanyak apapun syukur yang kita hadirkan, tetap kurang, tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi pun demikian, kita harus tetap berusaha memanfaatkan waktu. Hembusan nafasmu ada nilainya, dan hembusan nafasmu akan dihitung oleh Allah dengan kebaikan jika hembusan nafasmu engkau barengi dengan berzikir dan ingat Allah. Tapi sebaliknya, hembusan nafasmu yang kau gunakan untuk kemaksiatan, lihat, berarti engkau telah lalai kewajibanmu untuk ingat Allah. Kau gunakan untuk bermaksiat, maka akan ada hitungannya di hadapan Allah sebagai kemaksiatan. Maka inilah hakul waqt, hukukul waqt, haknya waktu ini nanti baru kebayang, bukan saat ini, akan tapi nanti di akhirat. Di akhirat luar biasa. Semua orang lihat yang sudah pangkatnya tinggi pun menyesal, kenapa tidak lebih dari itu apa yang aku lakukannya. Maka kalau orang sadar mana ini gak akan sempat melakukan kemaksiatan, karena ia akan itu akan merugikan dan menjadikannya tersiksa nanti di akhirat. Kemaksiatan yang dilakukan, akan tapi setelah tahu bahwasanya setiap waktu ada kewajiban-kewajiban yang harus aku laksanakan, macam-macam, dia sadar semuanya. Wa anta lam taqdi haqqallahi fihi fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi. Jika haknya waktu saja kau tidak bisa tunaikan saat itu, gimana waktu yang lain akan kau bawa ke situ? Wa anta lam taqdi haqqallahi fihi, sementara engkau pun tidak bisa melaksanakan hak Allah di dalam waktu tersebut. Jadi ada gabungan di sini dengan sebelumnya. Ada hak Allah, bersyukur kepada Allah, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah di saat kita butuh. Ini hak Allah, maksudnya kewajiban atas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kewajiban kita kepada Allah yang hendaknya kita tunaikan di saat ini, seperti syukur tadi, kok tidak kita laksanakan? gimana kita bisa melakukan esok hari, karena esok hari pun kita juga punya kewajiban kepada Allah yang baru lagi. Subhanallah. Dan memang ini begitulah Ibn Athaillah As-Sakandari selalu membawa kita untuk terus naik pangkat. Dan sadarlah bahwa setiap hembusan nafas yang kita hembuskan itu ada hitungannya dan dicatat oleh malaikat. Detik, menit yang melewati kita, yang kita lewati ada nilainya di hadapan Allah. Dan akan ditanyakan oleh Allah, kenapa? Semua waktu yang diberikan Allah kepada kita itu selalu dibarengi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kalau kita jarang bersyukur kepada Allah, jarang menggunakan waktu ini untuk Allah, maka sungguh alangkah sengsaranya kita nanti. Bayangkan jika 2 jam seorang hamba bermaksiat. 2 jam saja seorang hamba bermaksiat. Artinya dia tidak menjalankan kewajibannya kepada waktu tersebut. Kemaksiatan. Lihat, dia telah melakukan satu dosa di waktu tersebut. Haknya tidak terpenuhi. Ada ikut untungan di atas Allah. Dia rugi, seharusnya dia beruntung, malah rugi. Diam saja rugi. Tidak bermaksiat tapi tidak beramal baik, sudah rugi ini. Karena kita telah tidak melaksanakan kewajiban. Diam saja, lihat, kita tidak berbuat baik di waktu yang berlalu, rugi. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang merugikan kita? Alangkah sengsaranya kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu terus memberikan kepada kita kerinduan untuk meningkatkan kualitas dari kewajiban-kewajiban yang ada pada waktu salat, zakat, kita penuhi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Tapi ternyata yang hendaknya kita lakukan bukan hanya ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu. Itulah. Selama ini mungkin kita hanya berpikir ibadah terikat dengan waktu. Malam Selasa ngaji jam 8 sampai jam 10 itu. Salat subuh dulu. Alangkah sedikit ya. Akan tapi setiap waktumu itu ada saat hendaknya kau gunakan untuk ibadah. Jangan sampai kita ngitung-ngitung ibadah yang hanya terikat dengan waktu. Akan tapi yuk kita jadikan semua waktu kita ini yang merupakan nikmat dari Allah. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah di setiap waktu dengan beribadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Inilah, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Jadi haknya waktu itu ada 4. Jadi apa? Bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, melakukan ketaatan, menjauhi dari kemaksiatan. Syukur karena karunia Allah, nikmat Allah. Artinya di saat seseorang diberi oleh Allah kenikmatan, maka hendaknya kita gunakan waktu itu untuk bersyukur. Di saat seorang hamba mendapatkan musibah, lihat, hendaknya apa? Kita senantiasa bersabar di waktu tersebut. Artinya kesabaran itu sendiri mengangkat derajat kita. Kemudian lihat, waktu kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan kemaksiatan. Yang keempat adalah jauhi daripada kemaksiatan. Right? Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, maka hendaknya nanti kita melakukan istighfar secepatnya agar kita terhindar dari dosa. Dan semua dari kita punya dosa. Waktu yang kita lewati banyak dosa, maka cepat bergegas untuk minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Dan ini haknya waktu. Kapan ya? Saat ini. Karena waktu yang sudah aku lewati, aku gunakan untuk kemaksiatan, maka saat ini pun aku harus segera. Kalau saya tunda, nanti ada lagi waktu. Waktu untuk yang lain lagi. Maka jangan biasakan menunda kebaikan yang hendaknya kita lakukan. Jangan menunda tobat. Dan dulu pernah kita bahas masalah tulul amal. Ada orang panjang angan-angan. Kalau sudah orang panjang angan-angan, akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Dan dia bakal menyesal di saat dikagetkan dengan yang namanya ajal. Setelah itu masuk alam barzah, dia bakal menyesal. Seandainya aku kembali ke dunia ini, saya aku akan beramal baik. Sudah berlalu itu. Itu hanya sekedar angan-angan yang tidak akan mereka bakal baik. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita tidak hanya terikat dengan waktu, akan tapi setiap waktu akan menjadi ibadah. Ibadah kita tidak terikat dengan waktu, dengan jadwal yang sudah kita ditentukan, Akan tetapi kita ingin menjadikan semua waktu kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda hanya di 96,2 FM Elsanda Indra.

Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqal aina sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti, orang yang berpuasa akan diseru. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu itu akan tertutup. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang boleh memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mutiara El Shenda.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda Indramayu. Bersama saya kembali hadir Liza Said untuk ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Di hari Senin malam tanggal 21 September 2026, selama 3 jam ke depan sampai merapat di jam 9 malamnya saja, Lisa menemani semuanya di ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Untuk semuanya, masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barangselia, Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya, Liza Said, mengucapkan selamat malam untuk semuanya.

96,2 FM El Sanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Senin malam di tanggal 21 September 2026. Selama 3 jam ke depan sampai berapa di jam 9 malam saja. Cipali, cinta pop asli Indonesia. Sekali lagi bersama saya Liza Said menemani semuanya dengan lagu-lagu pop Indonesia yang pastinya oke banget dari garapan yang paten lagi keren. Masih dari lokasi siar kami di Jalan Raya Sleman, KM3 Jati Barang, Slia, Kabupaten Indramayu. Hai, selamat malam saja untuk teman-temanku yang ada di Komal, yang ada di roomnya Scarlett cantik nan jelita, yang ada di Australia. Halo sayang, apa kabarmu di sana? Semoga selalu sehat ya. Oke, ada Puput juga, titip salam katanya untuk siapa tadi tuh yang ada di Jati Barang ya. Keren banget sih. Oh bukan Puput, Cimut ya? Apa bukan sih, gak tahu. Pokoknya cinta rahasia, begitulah kira-kira ya. Selamat malam buat Puput. Ada juga Lia Taurus. Halo cintaku, sayangku, manjaku. Kok kamu dari tadi diem aja sih di Komal? Gak kedengar sama suaranya. Padahal suaranya Lia Taurus ini kayaknya lebih cakep dari Kalisa ya. Oke, ada Cimut. Hai Cimut, kamu ini kayaknya diam-diam menghanyutkan juga ya, banyak cerita. Banyak cerita yang belum sempat dibagiin sama Kalisa. Selamat malam Cimut. Terus ada si ganteng yang selalu menjadi idola para ibu-ibu muda. Ada siapakah di sana? Sama A.A. Gilang. Halo, A.A. Gilang ini biasa dipanggil dengan Agil. Keren banget kamu ya, tanpa kacamata kayaknya silau men. Oke Agil, makasih untuk waktunya udah kasih kesempatan Kalisa untuk bisa berkomal di di roomnya Scarlett, kekasih hatimu ya. Oke, makasih untuk Agil. Terus terakhir ada DR7 yang ada di Kalimantan. Wow, keren banget abang. Ya abang, abang kita satu ini masih berduka ya bang, karena kehilangan orang tua. Ya udah sabar-sabar aja abang ya, nanti juga kita menyusul. Cuman menunggu waktu saja. Oke, untuk teman-temanku yang ada di Komal Scarlett yang malam hari ini dengerin Liza siaran. Tuh keren banget ya, siaran Liza bisa masuk Komal orang, bisa terdengar dari luar negeri. Jangan kata ada di dalam kota Indramayu, ternyata Radio Elsana bis Elsanda itu bisa membooming di dunia belahan bumi manapun. Oh my god, aku terharu beb. Iya kan? Nah teman Elsanda yang mau dengerin siaran Lisa bisa membuka channel kita di www.elsandafm.com. Karena selain bersiaran di Indramayu, ternyata radio kita bisa didengar di luar negeri. Contohnya Scarlett yang ada di Australia saat ini lagi dengerin Kalisa siaran. Makasih cinta. Oke, di kota manapun, di provinsi manapun, di negara manapun, yang pasti Radio Elsanda selalu berkibar, selalu bisa menemani semuanya dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan, dalam banyak cerita ya. Oke, selamat malam saja untuk semuanya, teman Elsanda juga yang udah dari tadi bergabung sama Liza di jalur 96,2 FM. Semoga hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk semuanya, bersinergi membersamai kebersamaan Liza. Sekali lagi di Cipali, cinta pop asli Indonesia, sampai tuntas di jam 9 malamnya saja. Satu buah lagu dari si cantik Mahalini hadir menemani semuanya dengan lagu yang punya judul Sial, mengantarkan teman Elsanda ke menit 18 lepas dari 6 malam. Selamat malam untuk semuanya.

FM Elsanda Radio. Di kesempatan malam hari ini sudah kembali kita menikmati suasana malam yang tidak berasa gerah ya, karena tahu sendiri Indramayu tuh mataharinya ada 5. Kalau dibilang panas, cuacanya memang juara banget ya. Indramayu tuh juara banget kalau untuk soal panas, karena memang topokasi cuacanya Indramayu ini berada di pesisir pantai gitu ya. Pantai Karangsong. Jadi wajar mungkin hawanya jadi lebih panas, lebih hardang, kalau orang Sunda bilang begitu, hardang. Gak masalah, yang pasti panas di luar tapi hatinya tetap adem ya. Apalagi kalau Lisa siaran ini duduk manis di belakang perangkat siar, yang pastinya ada fasilitas AC yang membuat aku jadi betah untuk bersiaran. Hai, selamat malam teman Elsanda. Kali ini Lisa mau kasih satu buah informasi ya untuk teman Elsanda semua, bahwa teman Elsanda boleh ikutan kuis Royal by Soklin Rp500. Caranya gimana Kak Lisa? Iya deh, teman Elsanda setiap hari Senin, Rabu dan Jumat boleh ikutan kuis Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Caranya gimana? Kupingin aja setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang. Teman Elsanda bisa ngedapetin Rp150.000 ditambah goodie bag. Yang pasti teman Elsanda bisa ikutan dan bisa langsung menjawab pertanyaan yang diajukan penyiar. Makanya dikupingin setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang bersama Royal Soklin Rp500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Nah, terus ya, teman Elsanda tuh jangan dibuang bungkus cangkang kosongnya Royal by Soklin 500, karena dengan mengumpulkan 4 kosong Royal by Soklin bisa ikutan. Ikutannya undian total duit Rp20 juta. Masukkan saja cangkang kosong atau bungkus kosong Royal tadi ke dalam satu amplop tertutup, disertai fotokopi KTP dan juga sertakan jawaban dari pertanyaan program acara favorit yang kamu sukai di Radio Elsanda, yaitu jawabannya Spada, Tembara atau Cipali. Boleh menjawab tiga-tiganya atau salah satu dari ketiga program tadi, silakan saja. Yang penting teman Elsanda jangan sampai enggak melampirkan 4 bungkus ya. Sekali lagi, 4 bungkus Royal yang udah bungkusnya gitu ya, enggak ada isinya lagi, boleh dimasukkan saja ke dalam amplop tertutup disertakan fotokopi identitas diri. Masukkan sebanyak-banyaknya, buat bikin sebanyak-banyaknya ya. Amplopnya itu nanti langsung masukin saja ke kotak undian yang sudah kita sediakan, dan teman Elsanda berkesempatan nanti di bulan November akan mendapatkan uang tunai total Rp20 juta. Ayo mulai sekarang dikirim ya, jangan sampai enggak ikutan, nanti rugi kalau enggak ikut.

kan ya, karena total duit yang didapat itu 20 juta rupiah. Oke, selamat malam kembali lagi Lisa, paketin 2 buah lagu sekaligus ya untuk bisa menemani semuanya. Permintaan request dari sahabatku Agil yang minta diputerin lagu Wali Baik-Baik Sayang, paket spesialnya buat Scarlett, cintaku. Cintaku yang tak akan kulupakan sepanjang masa. Capcus banget ya. Si Agil mah merayunya begitu. Oke, Agil nanti didengerin aja, lagunya udah Kalisa siapin ya. Terus juga ada satu lagu berikutnya dari Dewa Aku Milikmu, request dari DR7 yang ada di Kalimantan. Minta diputerin juga dong Kalisa, katanya titip salam saja buat semua yang lagi dengerin Radio El Sanda. Oke lah kalau begitu. Untuk yang baru gabung di Komal ada Sagi dan juga ada Gilang ya. Selamat bergabung saja, dan kembali Lisa sapa-sapa untuk Scarlett yang punya room. Dan juga ada Gilang alias Agil, si ganteng yang selalu silau men kalau gak pakai kacamata gitu ya. Ada Nyai Kunti yang baru gabung. Wow, keren banget kamu ada di negeri orang ya. Oke, dia ketawa-tawa tuh, Kalisa senggol ya. Ada Lia Taurus juga, dan terakhir ada Cimut. Puputnya turun ya? Oke, gak masalah. Oke, untuk semua yang udah Lisa sebutin tadi, semoga hari ini sekali lagi hari yang paling menyenangkan untuk bisa membersamai kebersamaan dengan kekasih hati belahan jiwa. Pokoknya intinya happy-happy aja ya, karena hidup harus dinikmati, dijalani, disyukuri. Bersama saya Lisa Said sampai tuntas nanti di jam 9-nya saja, Cipali, cinta pop asli Indonesia. Ini dia 2 lagu yang bakal Lisa hadirkan untuk menemani semuanya dari Wali Band Baik-Baik Sayang dan juga Dewa Aku Milikmu. Tetap standby stationnya di jalur 96,2 FM Radio El Sanda yang masih kami pancar luaskan langsung dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Seliak, Kabupaten Indramayu. Still with me, Lisa Said sampai tuntas di jam 9 malamnya saja.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, denger radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba.

0: yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata prima netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kep, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kep?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capgul, apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum

0: tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini...

0: setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

2,2 FM Elsanda. Masih dari Raya Sleman, KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya Liza Saidi, ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat isya teman Elsanda yang sekarang tengah menjalankan ibadah sholat isya. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dan balasan pahala tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya teman Elsanda, sekarang sudah 21 menit lepas dari 7 malam dan tentunya hari ini pun Lisa akan kembali menyampaikan teman Elsanda yang mau berangkat umroh bersama Samira Travel. Sekarang Samira Travel gak perlu bingung ya, kalaupun berangkat umrohnya tidak memiliki cukup uang, bisa bergabung saja dengan Samira Travel, solusi bagi yang berminat umroh tetapi dananya susah terkumpul. Hanya dengan DP 8 juta rupiah saja, teman Elsanda sudah bisa berangkat umroh dengan cicilan yang bisa diangsur setelah pulang dari umroh. Akad syariah yang digunakan persyaratannya adalah KTP, KK, dan juga wawancara tanpa jaminan. Kenapa pemilihannya pada Samira Travel? Karena Samira Travel ini adalah tur terbesar se-Indonesia dan pastinya telah mendunia. Kemudian Samira juga memiliki kelebihan yaitu memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P. Pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Oke, bergabung saja bersama Samira Travel, tur terbesar se-Indonesia dan pastinya sudah mendunia. Untuk pendaftaran langsung saja ke studio Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081-7907-1515. Ya teman Elsanda, untuk bunda-bundanya juga besok mau belanja. Ayo, kalau mau belanja langsung aja besok bisa siap-siapin, prepare, catet-catetin apa yang mau dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga. Lisa kasih saran ya, untuk teman-temannya bisa berbelanja di Suryato Serba. Karena Suryato Serba adalah toko serba yang terlengkap dan terpercaya. Kemudian juga tempatnya strategis, nyaman dan serba ada. Mulai dari fashion, kemudian sayur-mayur, buah-buahan, kue, sampai makeup pun ada di sana. Teman Elsanda juga bisa belanja sembako ya. Jangan kata perluan yang seperti itu. Teman Elsanda juga bisa mendapatkan segala keperluan seperti panci, centong nasi, sendok, garpu, keset kaki, pembersih lantai, dan lain sebagainya. Enggak usah bingung lagi, itu Suryato Serba sudah melengkapi semuanya ya. Karena areanya luas, parkirnya cukup untuk tempat parkir mobil ayah gitu ya. Terus dedenya juga bisa bermain di arena main anak-anak karena di sana juga memfasilitasi untuk anak-anak bermain ya. Jangan lupa Suryato Serba adalah tempat belanja yang paling menyenangkan untuk bisa membersamai semuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selamat siang ya? Selamat malam. Iya deh. Biasanya siaran siang ya. Oke. Dan tetap bersama saya Liza Said, teman Elsanda, sampai tuntas nanti di jam 9 lewat ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Sampai tuntas sekali lagi di jam 9 malam.

0: Iya.
1: Yang paling asik, debat yang paling hebat
2: ya. Mama Mila.
1: Aye.
2: Apa yakin kabar? Capcus banget ya Mama tuh. Mama Mila tuh khas banget dengan ketawanya.
1: Gimana kabar, Nak?
2: Ah, kabarnya baik. Alhamdulillah baik banget. Iya, gimana Mama? Mama mau ngapain nelpon Lisa nih?
1: Janji.
2: Janji. Janji.
1: Janji.
2: Janjiku padamu ya. Lanjut Ma, pengen denger lagu apa malam begini?
1: Yang BA sih gampang.
2: Apa tuh?
1: Yang.
2: Oh, Yang dari Wali ya?
1: Iya sih gampang, Mbak.
2: Iya, oke, siap. Salamnya buat siapa mamaku sayang?
1: Ya Kang Mimi Oyi. Kang Kusmi.
2: Boleh.
1: Mama Raja, Mimi Nuke.
2: Siap.
1: 63 akhir. Terus Mimi Nuke. Siapa karena kah?
2: Siapa?
1: Siapa kah?
2: Yang mana?
1: Yang itu tuh.
2: Yang mana Mama?
1: Sama Asmi, bos orang-orang.
2: Oh, bos orang-orang.
1: Katanya HP-nya lagi rusak.
2: Itu tandanya mau lem biru, lempar beli baru.
1: Iya, di telepon orang aktif-aktif, tahu-taunya kelindes.
2: Nah, terus Mama sendiri tahu kabarnya HP Kak bos orang-orang rusak dari mana?
1: Ya karena Facebooknya kan bos orang-orang kan akeh.
2: Oh, begitu ya. Oke lah.
1: Ya, masa apa HP ketindes speed?
2: Gak masuk akal ya.
1: Enggak, gini Marisa. Yang bojongan tuh Mama Aziz sama Mama siapa kamu? Yang duduk gendut aja ketindes langsung penyek.
2: Mama, Mama tuh ngomong tuh jangan sambil ketawa. Orang juga nggak bisa denger nanti.
1: Udah tahu semuanya.
2: Oh, udah tahu ya. Udah bukan rahasia umum ya, Ma.
1: Oh. Ini juga gitu. Kalau ngomong baru ketawa ya aku.
2: Oke lah.
1: Ya terus langsung. Terus
2: lanjut.
1: Nok tiga akhir. Wakilah.
2: Siap. Iyo.
1: Nok Serika Apri.
2: Iya.
1: Pun nok Putri Aajun. Nok Pentul.
2: Iya.
1: Mariam. Bila. Basarida.
2: Iya.
1: Mimi Oyi.
2: Boleh.
1: Ain Mimi Oyi mana Mimi Oyi? Mimi Nakang Mama. Mama Mawar.
2: Iya.
1: Terus siapa maning? Sama Maning,
2: Maniza. Iya, terserah mamanya mau ngirim siapa,
1: ya,
2: Sok.
1: Ya, gini jawabnya enggak Maning-Maning. Enggak. Mama, Maniza sih orang sudah ngecek kompromi lah.
2: Iya, enggak Maning-Maning, wes.
1: Ya kan biar cepetnya Maning-Maning.
2: Enggak Maning-Maning ya.
1: Aja. Ayo, Bapak Arto, Jendara Bapak, Jabar Bapak Samudra, Kang Jaja, Abang Kusna.
2: Iya.
1: Mama Nindi, Kang Adi Sumaritis, Mama Yayang. Ayah sama Mama Yayang katanya. Mama Aspil pakai sepeda.
2: Iya.
1: HP-nya ketindes.
2: Dibahas lagi.
1: Ya udah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Iya, siap.
1: Pesannya buat Mbak Liza yang semampai, rencir, cantik.
2: Amin, makasih. Fitnah ya, fitnah.
1: Wah, ayah, gue banyak ngomong kita banget. Ayah, Pak, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Mila. Aduh, si Mama Mila tuh kalau ketawa ya, udah deh, menggelegar. Ya teman Elsanda, sekali lagi Lisa informasikan ya, untuk teman Elsanda yang mau mengirimkan cangkang kosong atau bungkus kosong Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending, bisa mengikut sertakan dengan mengirimkan 4 bungkus kosong.

Varian terbaru ya, jangan varian yang lama, karena ada dua versi, varian lama dan baru. Nah, yang diminta adalah versi terbaru, yang cangkangnya itu ada tulisan UV serum. Oke, paham ya? Jadi kemasan baru itu ada tulisan UV serum. Nah, teman Elsanda kirimkan saja 4 bungkus kosong ke dalam satu amplop tertutup, disertakan fotokopi KTP atau bisa langsung tulis saja di amplop. Dan juga menjawab pertanyaan program acara terfavorit di Radio Elsanda. Jawabannya ada Spada, Tembara, dan Cipali. Oke, ditulis aja. Kirimkan sebanyak-banyaknya, nanti di bulan November akan diundi total uang tunai 20 juta rupiah. Semakin banyak teman Elsanda mengirimkan cangkang kosong Royal by Soclean, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan uang tunai. 20 juta dibagi-bagi ya, bukan untuk satu orang. Oke deh, jadi mulai dari sekarang, karena kita tunggu sampai November akan diadakan pengundian. Mudah-mudahan hadiahnya bisa didapat seperti itu. Oke, makasih untuk Mama Oyi di Pasawahan, Kang Sony di Karangsong, dan Mama Mila yang ada di rumah. Saya lupa rumahnya di mana gitu ya. Lagunya udah Lisa siapin, dirending jadi 3, didengerin sama-sama ya. Oke, satu radio berjuta telinga, siapa lagi kalau bukan Elsanda bersama saya Liza Said.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda

0: atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata prima netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kep, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kep?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya. Bye.
8: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
10: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
11: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
12: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
11: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
12: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
13: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha.

0: Anda. Hubungi kantor Biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

96,2 FM. Hah, waktu Lisa sudah habis, ternyata aku letih sekali ya guys. Jadi Lisa segera saja pamit mundur. Untuk edisi hari Senin malam Selasa 21 September 2026 ya. Oh my God, aku letih sekali hari ini. Segera saja pamit mundur ya. Makasih untuk semua teman Elsanda yang sudah dengerin Lisa siaran sampai tuntas di jam 9. Makasih untuk kebersamaannya, makasih untuk minat dengarnya, makasih untuk semua-muanya. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barangselia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya, Liza Said, pamit mundur. Selamat malam untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya, berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim

menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang. Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsanda FM masih makin asik, baca paling hebat. Ketemu lagi sama Johar Diansa pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Elsanda, edisi hari Selasa 22 September 2026. Manja.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Mas, gimana ya?
8: Gimana apaannya sih, Dek?
7: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
8: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
7: Untuk katarak bisa, Mas.
8: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
7: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
9: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.

0: Selamat pagi buat yang lagi nikmati sarapan pagi bersama keluarga. Selamat pagi, selamat bergabung pagi hari dengan lagu-lagu Dangdut Remix ya. Sampai dengan jam 9 pagi nanti untuk bisa menemani Anda yang tengah bersiap-siap beraktivitas atau tengah beraktivitas pagi hari ini biar lebih semangat lagi. Teman Nels Anda dari Antara News, kita hadirkan informasi untuk teman Nels Anda dipersembahkan oleh Kominfo atau Komdigi. Kepala Perpustakaan Nasional Perpusnas E. Aminuddin Aziz menyebut pentingnya memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara sebagai penguatan memori kolektif bangsa. Aminuddin mengungkapkan pengembangan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu membedakan penyebab kerusakan misalnya akibat serangga, kelembaban atau jamur sekaligus membantu menentukan tindakan penanganannya. Selain itu, pemanfaatan AI dinilai dapat membantu mengurangi subjektivitas dalam menentukan tingkat kerusakan naskah. Namun demikian, Perpusnas mengakui pemanfaatan AI untuk membaca naskah kuno dan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia belum berjalan secara optimal. Mengingat saat ini, teknologi pembacaan teks relatif lebih mudah diterapkan pada tulisan dengan aksara yang sudah umum seperti Latin, Cina, Arab, dan beberapa bahasa utama lainnya. Hingga saat ini, pengembangan tersebut belum menjadi prioritas karena keterbatasan anggaran. Apabila riset tersebut dapat dijalankan, teknologi AI berpotensi memberikan manfaat besar, utamanya meningkatkan keterbacaan dan akurasi naskah secara objektif, sehingga pemanfaatannya dapat lebih luas menjangkau masyarakat nasional maupun internasional. Perpusnas mencatat hingga bulan September 2026, sudah ada 261 naskah kuno Nusantara bagi yang dimiliki perseorangan atau lembaga yang telah didaftarkan dalam sistem Khazanah Pustaka Nusantara atau Kastara. Perpusnas mengajak masyarakat atau komunitas yang memiliki koleksi naskah kuno untuk secara aktif mendaftarkannya dalam sistem tersebut agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Informasi yang saya hadirkan disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Cap Gul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
9: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
8: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
9: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
10: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
11: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, teman Anda pakar lingkungan Marningot Tua Natalis Situmorang mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Menurutnya karhutla merupakan kejahatan serius karena tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi. Natalis dalam keterangan di Jakarta Senin kemarin menilai langkah hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memberikan efek jera khususnya terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran dalam skala besar. Pernyataan tersebut merespon arahan Presiden dalam rapat terbatas secara hybrid di Istana Merdeka Jakarta Rabu lalu. Presiden mendorong penguatan sanksi terhadap pelaku karhutla dan meminta pemerintah mendalami kemungkinan pengaturan yang lebih berat termasuk wacana menggolongkan tindakan tersebut sebagai terorisme ekologi. Presiden juga meminta para penegak hukum mendalami unsur pidana terhadap pihak yang terbukti terlibat. Untuk korporasi yang telah mendapatkan sanksi tetapi kembali melakukan pelanggaran, Presiden menyampaikan arahan agar izin-izinnya dicabut. Lebih lanjut, Natalis juga kepala program studi Kaprodi Magister Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid itu mengatakan apabila kategori hukum yang lebih berat tersebut dapat diterapkan secara tepat, aparat penegak hukum memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menindak para pelaku. Nanti demikian, Natalis mengingatkan agar penerapan konsep terorisme ekologi tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum. Ia menilai perlu ada batasan yang jelas mengenai siapa yang menjadi sasaran utama penindakan, terutama agar kebijakan tidak menyasar masyarakat kecil yang melakukan pembakaran lahan dan konteks praktek tradisional. Karena itu, menurutnya penguatan sanksi harus dibarengi dengan klasifikasi yang jelas antara pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan terorganisasi dengan praktek masyarakat lokal yang memiliki konteks berbeda. Natalis menekankan ketegasan hukum tetap diperlukan, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Penegakan hukum yang kuat menurutnya akibatnya diarahkan terutama kepada pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara serius dan memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Natalis juga menilai penanganan karhutla membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum, pencegahan, pengawasan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan. Dengan demikian, wacana penguatan sanksi terhadap pelaku karhutla dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan lingkungan sepanjang penerapannya dilakukan secara struktur, berbasis bukti, dan tidak mengorbankan masyarakat lokal. Informasi yang saya hadirkan teman-teman Anda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Kamdigi Republik Indonesia.

0: coba-coba. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.